Huni thaga sabila kapnar khan huni thagi se salami fli mod kumar sanu aro alka yaknik laga vaste programot se se DSM man flim ki gate gaya se udit narayan.

0: tahan laga ID card, nohele bi kunba documents, nohele bi mati laga kagos khan, iniga dekhabole zarurat ase na nai.
1: Itu documents khan iku na lagibo de. Taikhan ahina ki hudibo, itu he abuni thik tak jawab dishe gole do, tahan itu khan likhibo, kundo question hudia dem de hule bi, tahan ahina abunian ge proof mangiule do na lagibo.
0: Itia ekta ekdam monde bhavana laga ekta kotha ami hudibole mon ase. Ekta bhavana du ase ki ami khan census 2027 nohele bi house listings operation de ami khan sob ami khan la kotha information khan sob koi dile do ami khan laga bosti de thakya mati nohele bi jati laga adhikari kunba harai jabo ne gi enega bi bhavana kori ase to itu upor de olop koi dibo
1: itu bhavana do bishi golti ase de itu icha census te ami khan ki kori ase itu do bosti laga hoile bi jat laga huili bi iku taluk nai itu census te abuni town de enumerate kurilushe koigina bosti laga mati huili bi jati laga adhikari do harai jabo itu ku nai de itu ekdam golti bhavana ase yedi ki kuri ase gule amian simple pra bujai dibo gule do itu census household census la de housing census la de amian ki kuri ase gule do abunian ichakuti thagi ase itu map kuri ase aru itu thagiya de facilities khan ki ase amenities khan ki ase ghor laga halat khan itu khan hudia he ase itu arne itu bra auni laga bosti noile bi jati laga ikku taluk nai de
0: aru ekta kotha do mukhan public khan tu kote ginti kuribo itu census 2027 de aru mukhan kunba du family members khan students khan nishina alag jaga de bi puri ase nohele bi mota maiki posting alag alag te thakya eninga bi bishi ase itu kininga kurile hobo
1: itu bi bishi bhal sawal ekta hudi ase abuni itu ami age de kwa nishina itu census tu abuni itya kute ase itu map krela ase itu gane abuni la bachahan judi bahar de puri ase nohele bi mota posting alag jaga de bera ase nohele bi maiki bera ase gole do tai kuti ase itu de enumerate kro lage ki gane gole amian la bachahan bahar de puri ahan bi itu la census chulia dem de tahan ge hostel de enumerate kurbo nohele bi college de kundu de buhi ase bhara ghor de buhi ase gole bi tade enumerate ho gole ase to kohima laga case de hoile bi example bachahan district alag pra ahina capital de man puri ase itu time de itcha census operation suru kurise ami online enumerators khan bishi berai ase institutions khan de bi tade sob tahan tade enumerate kuribole ase de itu garne abuni han judi kumba manu ghor de itya abuni han lode na thage koile do 6 months pra bishi na thage koile do itu khan gibi enumerate na kuribo de tahan do jagina tahan kuti ase tade enumerate hui jabo
0: aro ekta ekdam jankari hudibole mon jado yate bhara ghore thakya khan bi bishi manu ase service kuria khan private hoile bi government service nohile bi students khan enega khan bi bishi manu ase tu itu bhara de thakya khan do tai khan do ta khan laga ghor malik pra details khan dibo paribo
1: itu do na paribo tai khan kun du ghore kun manu thagi ase itu bra he physically present thagi gina enumerate kurule lagye neighbor bra huile bi sathi bra ase koi gina noile bi ghor malik ase koi gina on behalf of the tenant iniga kun bi kurule na paribo de ke garne gule question kan hudigina jadam de question kan du ghor bitor laga question bi she ase itu du nijor thagya manu he noile do manu alak pra idu sawal kan du diule na paribo
0: acha aru itu hudia tam de moi aru ekta moi nijor laga jani bole mon jado kunba manu khan du enumerators khan noile bi census manu khan ahia dam de english prabi kobo pare nagamis prabi kobo pare hole bi jodi itu khor bhara de thakya khan noile bi ghor de thakya khan du itu kotha na janiya khan thagi she kule du itu kinea kuribo
1: dui ta option ase ekta do enumerator bra tiny jor translator arrange kuro pare kundu language kotha kurule lagi ase itu option ekta ase noile do alag option ekta do ghor manu kumba nagamis ko paria icha gore na thagina piche de he ayule ase gule do itubi kotha melai gina piche de ahya piche de he enumerator wapas ahibo iniga understanding bra request kuri gina enumerator ro wapas ahina enumerate kro paribo
0: acha ami khan agla sawal de jai jabo itu census 2027 de citizens khan itu kiniga enumerate kro paribo
1: duita option ase itu dibi public kan enumerate kuribole. First option do amihan kwanishna census officials kan gor gorde ahidamde itu enumerate kuru paribo sawal khan do jawab digena. Aro alak method to huile do self enumeration ase. Self enumeration do huile bi itya do portal bon huise 16 June bal duigina 30 tak khola thaise to kon kon bara self enumerate kurigina ase itu khan do tahan ahedamde tahan laga self enumeration id do share kurile do itu record hui jabo enumerators khan lode huile bi yede jane diule mon jado auni self enumerate kurise kuigina tahan aro tahan na janibo iniga noy taihan aunian self enumerate kurile bi takan ahigena verify kuriwale he lagi auni la information do itu to ki arne kuli do golti bi kurina thayubo pare kumba questions te itu karne enumerators kan ahedam de taihan auni laga self enumeration id mangibo idu id do tahan la app te halishi gule do auni han ki ki jawab digena se itu sob olabo idu ola de takan one by one check kurigena golti kumma de thagishi gule do tahan tade edit kurigena tade itu pichi de final submission to kuriwole parewa aro alag ekta do jodi auni self enumerate kurise kuli do morom kurigena auni gor manuhan gibi jonai dibi ki karne bole itya amihan itu operation shuru ho pichi de ekta duita problem face kuria do gor kumba do self enumerate kurise gor manu ekjun mra hoile bi alag khan jani thakya na inia kurigena enumerators kan ahedam de kuria nai kuigena aro sob re enumerate kurise itu iniga hoile do lob diktar hoi jai itu karne jodi kumba member bra enumerate kurigena ase self enumerate kurigena thagise gule do gore kun kun thagibo itu han sob kibi jonai dibi ki self enumeration hoi jai sidhe kuigena
0: bishi bhal bra koi dise aro ekta bujibole mon jado yate 1st july 2026 bra 30 july 2026 tak itu majote census official kan amikhan laga ghor ghor de aigina khuda hudi kuribo inenga koi ase to itu 30 days majote kun bi nai she gule do muhan ki kurubole lage
1: itu gane to mon chinta na kuribi judi abuni han itu 30 days period te abuni han laga ghor de enumerators kan ahyanai gule do abuni han nijor nijor area hisab te charge officers sob ase sdo bi ho pare eacb ho pare noile do kohima sardar laga bitore ase kuile do ceo kmc lodi bi jao paribo judi abuni iduhan information bi na jane kuile do dc office tv information do sob pai jabo to tade jaishi kuile do takhan rawne ange ki krole lage itu do kui dibo paribo
0: itu house listing operations noile bi census 2027 laga jankari bishi bhal apne koi dise to itya 1st July bra 30th July 2026 tak itu house listings operation aro housing census itu choli thaka majute ami khan laga public khan ke noile bi bosti manu khan ke noile bi colony manu khan ke kun kun huni ase aji laga program ta khan ge kiba januni koi dibole mon ase madam
1: ekta duita kotha amila site aro census la team laga site par bi janai dibole mon ase auni khan morom bra duita jagade enumerate na kuribi ekta jagade he kuribi itu he thik ase hosa kotha sida sidi aro mon sapa bara information share kuribi enumerators kan lode abuni han aji thik tak data dise kule aha din gane ami han sob karne bal hole ase de itu janai di bole mon ase
0: huni thagya bilang itu census 2027 kurigina aha dam de 30th July 2026 tak kuri di bole ase itu time de census officials khan ami khan ke questions hudi bole ahia dam de ami khan bhal bra thik bra bhabi gina hossa kotha koi gina itu data noile bi information khan dise gule itu information khan do sob confidential ase kun bra bi sabole na paribo kile mane itu data noile bi information to census act bra protect kuri di gina ase আজি কোন কোন আমি খান প্রোগ্রাম শুনিব পারিছে জয়েন করিছে বেশি খুশি পাইছে আর আমি খান লগা স্পেশাল গেস্ট কেতু রবি সাকরে তাই আহিগিনা আমি খান গে কথা জরুরি কথা বেশি জানকারি কই দিছে এটু কারণে খুশি পাই আছে আর শুনি থাকিয়া খান সব কেবি ধন্যবাদ কই দিয়েছে এটু আকাশবাণী কহিমা

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Rokovile.
1: Yes.
0: Kine kase?
1: Dalam si mana kuri kuri kuri ne last moment deh pasawa.
0: Okay. To pailu jinna. Engage thagi jai jinna ito gane. Hindi ka hawa.
1: Wah, man deh gua Hindi lah tu awalnya sih dikasih wah.
0: Oido. Manu bisi thagi do na.
1: Tuh. Ini mau mana angkanya ini chance di tadi na, oleh asal wasted use itu tu mana mana naik.
0: Oi, Western music itu mana tu naik naik ya, tak jumpa deh.
1: Oh, lebih endi lawa tu mana mana bi na pay pa.
0: Ni kau bawa. Tuh aja kiki kena mana
1: Ah,
0: boleh mana sih?
1: safe tum.
0: Swift tom, na?
1: Ah.
0: Kundu kena mana
1: Title
0: bawa?
1: song.
0: Title song, okay. Hari hara naro, na aro dapat wala mana bawa?
1: Usia sih.
0: Tika sih, bajai juga.
1: Aro dedication do amal basa materi, bimal basa materi, anjiri basa materi,
0: Okay.
1: Sunita basa materi, Ramesh Patron, dan Rajesh Kumar,
0: Okay.
1: Rajesh Tirupati, aro tu bagi channel aku so Chopis Brothers, Sudinda Rumpi, Sunil Ponso, Hitindra Das,
0: Okay.
1: Aro Baikan Munda, Mandira, aro apni ge, aro RJ pura hangi.
0: Okay, tiga sih.
1: Itu aja.
0: Okay.